0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.

Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar, Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya?
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya, kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: Saya nggak tahu, Mister.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

0: tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Prodo FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Prodo.
0: Disiarkan berjaringan di Prodo FM Korwil Nusantara 1.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: chit-chat bareng di WhatsApp yuk. 0811 4828 42. RRI Pro 2 Wamena.
1: Teman terbaik kamu.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Nggak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi? When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Nunggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di RRI News.
3: Mami, Papi. Aku baru aja diinterview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya udah banyak.
1: Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya

0: Yes, kamu masih dengerin Pro 2 RRI Wamena, teman terbaik kamu dari dahulu sampai dengan sekarang. Halah. 11.33 nih teman-teman Pro 2. Fajar mau ngasih tahu, nanti di jam 1 siang kita bakal ngajakin kamu untuk ngikutin seleksi tahap Korwil teman-teman Pro 2 untuk Bintang Radio Indonesia 2026. Wait. Fajar bakal nyari infonya dulu. Enggak, ngelihat aja contekannya gitu, adlibnya, ngelihat adlibnya. Jadi Bintang Radio Indonesia untuk Korwil 1 Papua ini udah masuk ke tahap kompetisi seleksi Korwil 1 Papua, teman-teman Pro 2. Nanti bakal disiarkan sama Pro 2 RRI Jayapura, dan ini juga bakalan kita ikutin di Biak, Wamena, Serui, Merauke, Nabire, sama Bovendigul, teman-teman Pro 2. Kamu bisa nonton live streamingnya secara langsung di YouTube RRI Jayapura, dan jangan lupa dukung serta vote jagoan kamu di bintangradio.rri.id. Kalau Wamena berarti kamu bisa dukung Jen Uniwali sama saya lupa lagi nama yang satunya itu siapa ya kemarin ya? Saya lupa namanya teman-teman Produa, Brian. Panggilannya Brian teman-teman Produa ya. Jangan lupa jam 1 siang nanti kamu bisa nyaksikan Bintang Radio Indonesia seleksi tingkat Korwil teman-teman Produa. Ini bakal diadu se-Korwil Nusantara 1 Papua, baik cewek maupun cowoknya teman-teman Produa. Tenang aja, kita juga bakal nyarin di Produa RRI Wamena, teman terbaik kamu. Chit-chat bareng yuk di WhatsApp Pro 2 0811 482842. Pro 2 Wamena.
1: Teman terbaik kamu.

0: 5,1 Pradolfi untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sidik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: Teman Pro 2 dimanapun kamu dengerin 96,3 MHz Pro 2 FM, teman terbaik kamu, tepat pukul 1 siang. Dan selanjutnya kita bakal ngajakin teman-teman Pro 2 untuk ngikutin Bintang Radio Indonesia seleksi tingkat Korwil, ya, Bintang Radio 2026 Korwil 1 Papua, putaran hari pertama, teman-teman Pro 2. So, selamat mendengarkan buat teman-teman Pro 2. Enjoy, dan jangan lupa dukung jagoan favorit kamu dan jagoan andalan kamu, teman-teman Pro 2, di Bintang Radio RRI, teman-teman Pro 2, ya. Kita nanti bakalan ketemu sama teman-teman atau peserta dari Jayapura, Biak, Nabire, Wamena, Merauke, Serui, sama Bovendigul, teman-teman Pro 2. Jadi tetap stay tune barengan sama Pro 2 FM, teman terbaik kamu, and enjoy untuk dengerin Bintang Radio 2026 seleksi tingkat Korwil 1 Papua putaran hari pertama.
1: 7 pasang bintang terbaik dari Jayapura. Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul akan menggetarkan panggung persaingan Bintang Radio tingkat Korwil 1. Bintang Radio 3 hari, 3 putaran, hanya satu pasang yang akan menjadi wakil Korwil 1 ke tingkat antar Korwil. Dukung penyanyi favorit kamu dengan voting di bintangradio.rri.id. Inilah seleksi Bintang Radio Indonesia tingkat Korwil 1.
2: Hai hai teman Pro 2, apa kabar kamu hari ini? Senang banget ya, aku Echa bisa kembali menyapa teman Pro 2 dari Pro 2 RRI Jayapura, tentunya di 90,1 MHz, teman terbaik kamu.
3: Iya, dan tentunya kita hari ini gak sendirian ya, Ca. Karena siaran ini akan dirilai oleh Pro 2 RRI Sekorwil 1 Papua. Ya. Jadi kita harus menyapa dulu tentunya teman Pro 2 yang tentunya ada di Jayapura, Nabire, Biak, Serui, Wamena, Merauke, sampai Bovendigul. Hai semuanya!
2: Hai! Aduh, senang banget rasanya karena hari ini ya, seluruh Korwil 1 Papua tuh terhubung dalam satu frekuensi. Betul. Semangat gitu ya.
3: Dan ini mereka juga akan satu panggung
2: Dan satu pencarian untuk menemukan talenta vokal terbaik dalam Bintang Radio Indonesia 2026.
3: Dan ya, hari ini kita akan memasuki ya di seleksi Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 1 Papua di hari pertama. Dan saya Faiza,
2: dan saya Echa, kita berdua bakalan nemenin teman Pro 2 ya menikmati suara-suara terbaik dari para pemenang Bintang Radio yang mewakili Satker RRI Sekorwil 1 Papua.
3: Tentunya mereka sudah melewati proses seleksi ya di Satker masing-masing, dan sekarang mereka kembali bertemu di tingkat Korwil 1 Papua untuk memperebutkan kesempatan melanjutkan perjalanan ke tingkat antar Korwil untuk Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Nah, buat teman Pro 2 yang baru bergabung, seleksi Bintang Radio Korwil 1 Papua ini bisa kamu dengarkan melalui Pro 2 RRI Sekorwil 1 Papua.
3: Kalau misalkan kamu lagi mobile, jangan masalah takut ketinggalan, karena sekarang kamu tinggal buka aplikasi RRI Digital. Kalau belum punya, langsung aja ke Google Play Store atau ke App Store, install sekarang juga.
2: Nah, kalau misalnya dengar aja belum cukup gitu ya, terus pengen lihat secara langsung para aksi dari peserta gitu ya,
3: langsung bisa saksikan ya di YouTube RRI Jayapura Official. Jangan lupa juga untuk di subscribe.
2: Benar, jadi kalau mau dengar boleh, mau nonton juga boleh, mau dua-duanya
3: boleh ya. Dan itu baru teman Pro 2 semuanya. Dan ya, kita kayaknya Cak, Pro 2 di teman Pro 2 hari ini gak boleh cuma mendengar aja, tapi juga harus voting pastinya.
2: Betul banget, karena seperti pada seleksi di tingkat Satker, pada seleksi Bintang Radio Korwil 1 Papua ini, voting kembali dibuka untuk masyarakat yang pengen ngedukung.
3: Artinya nih ya, teman Pro 2 semuanya bisa memberikan dukungan untuk peserta favorit kamu.
2: Caranya gampang ya Kak Faiza, langsung kunjungi Bintang Radio RRI.id, kemudian berikan voting ke peserta yang menurut kamu tuh layak banget melangkah ke tingkat antar korwil.
3: Jadi nanti saat para peserta tampil dan kamu bilang kayaknya wah ini peserta favorit, langsung voting sekarang juga.
2: Iya, jadi jangan cuma ngomong aja. Betul. Gitu ya, langsung di voting gitu. Kalau memang keren ya.
3: Betul. Jangan lupa juga kasih bintangnya gitu ya. Dan ajak keluarga, teman, pasangan, sahabat atau semua geng kamu.
2: Iya, ya, satu kompleks lah ya, boleh.
3: Boleh ya. Untuk dukung jagoan kamu melalui bintang radio rri.id.
2: Oke, Kak Faiza ya. Kayaknya kita gak boleh bikin teman peradua nunggu lebih lama lagi gitu ya.
3: Jadi pengurus sudah siap, peserta udah siap, dan aku yakin juga teman peradua seluruh Korwil 1 Papua juga sudah siap.
2: Kita mulai perjalanan mencari suara terbaik di Bintang Radio Indonesia 2026 seleksi Korwil 1 Papua hari pertama.
3: Dan panggung kita akan dibuka oleh perwakilan dari RRI Jayapura.
2: Peserta nomor urut 1, Gabriel Alexander Daniel Tanga,
3: yang akan membawakan lagu sesi potret dari Eno featuring Ari Lesmana.
2: Dan teman peradua, kita sambut Gabriel Alexander Daniel Tanga.

0: Yeay, tepuk tangan untuk penampilan Gabriel.
1: Pembukanya yang keren banget, iya. Dan perjalanan kita tuh baru aja dimulai.
0: Betul,
1: gitu ya.
0: Betul ya, dari Jayapura kita kayak bakal terbang ke Serui nih ya.
1: Peserta nomor urut 2, Cindy Welse Wayoi,
0: yang akan membawakan lagu Wayawai Windawe.
1: Nah teman Pradua, langsung aja kita nikmati penampilan dari Cindy Welse Wayoi.

0: Nah, dari Serui ya, sekarang kita jalan-jalan lewat Suara menuju Biak.
1: Sudah ada peserta di nomor urut 3, Marvel Marcelino Mindi Mamonto, perwakilan dari RRI Biak,
0: yang akan membawakan lagu challenge
1: Malam Biru dari Sandi Sandoro.
0: Marvel, panggung bintang radio milik kamu.

0: Ya, masih dari Biak nih, teman Pro 2.
1: Kali ini giliran peserta nomor urut 4, Bova Ruth Putri Tambah
0: dengan lagu Susah Lupakanmu dari Sofi Novindri.
1: Langsung aja kita nikmati penampilannya.

0: Nah, dari Biak ya, sekarang kita menuju ke ujung timur selatan Indonesia nih, Kak Faiza.
1: Iya, yaitu adalah Merauke.
0: Peserta nomor urut 5, Hendro Mario Anasriel Yamlean dari RRI Merauke
1: yang akan membawakan lagu daerah Bolelebo.
0: Nah, teman beradua, let's enjoy the performance.

0: Dan sekarang giliran Bovendigul yang akan bersuara.
1: Yes, peserta nomor urut 6, Novalika Kalista Damariana Emauri.
0: Dengan challenge song, Cintaku Padamu dari Ita Purnamasari.
1: Panggung Bintang Radio Korwil 1 Papua, milik kamu.

0: Oke, teman Pro 2, gimana? Sudah mulai punya jagoan atau Kak Echa juga udah punya jagoan?
1: Kayaknya udah sih ya. Kalau sudah jangan disimpan sendiri, langsung kasih

0: Selanjutnya kita kembali menuju Bovendigul nih Kak Faiza ya.
1: Betul Kak Ica. Nah ini kita punya peserta nomor urut 9, Joshua Claudio Prio Avalino Da Costa.
0: Dengan challenge song Malam Biru Kekasihku dari Sandy Sandoro.
1: Joshua, show us your best performance.

0: Sekarang waktunya Nabire bersuara.
1: Peserta di nomor urut 10, Janet Angelina Morita Tontos dari RRI Nabire,
0: yang akan membawakan lagu Sediaku Sebelum Hujan dari It Gitaf.
1: Janet, panggung ini milik kamu.

0: Masih dari Nabire, teman Pro 2, kita lanjut dengan peserta nomor urut 11.
1: Ada Jensen Juicy Kakiai
0: yang akan membawakan salah satu lagu daerah Batak yang sangat familiar banget nih, Kak Faiza, ya.
1: Itu adalah Butet ya.
0: Silakan Jensen.

0: Okay, dari Nabire sekarang kita terbang lagi ke pegunungan.
1: Wamena.
0: Nah, ada peserta nomor urut 12, ada Jane Elsie Uniwali dari RRI Wamena.
1: Dengan challenge song Takkan Apa dari Yura Yunita.
0: Teman Pro 2, langsung saja kita dengarkan.

0: Masih dari Wamena ke Faiza nih ya.
1: Dan kita punya peserta di nomor urut 13. Ada Brian Melianus Agustinus Lewier
0: yang akan membawakan lagu Sesi Potret dari Enau featuring Ari Lesmana.
1: Brian, it's your time, silahkan.

0: Oke, teman Pro 2, kita sampai pada peserta di nomor urut 14.
1: Datang dari RRI Merauke, dia adalah Christina Arini Putri
0: yang akan membawakan lagu daerah Batak, Butet.
1: Christina, panggung bintang Radio Korwil 1 Papua, milik kamu.

0: Wow, Esha, nggak terasa ya. Kita sudah menikmati seluruh penampilan untuk hari pertama.
1: Dan yang menarik nih Kak Faiza, masing-masing peserta ini datang dengan karakter suara dan warna yang beda-beda gitu.
0: Ya, tentunya mereka membawa nama satkernya masing-masing ya. Tapi hari ini mereka dipertemukan dalam satu panggung yang sama.
1: Yes, panggung Bintang Radio Indonesia 2026 Korwil 1 Papua.
0: Dan teman Pro 2, meskipun ya seluruh peserta hari pertama sudah tampil, dukungan kamu itu belum berhenti di sini.
1: Betul ya. Kamu masih bisa memberikan voting untuk peserta favorit melalui bintangradio.id.
0: Dan pilih peserta yang menurut kamu layak untuk terus menunjukkan perjalanan ke tingkat antar korwil Bintang Radio Indonesia 2026.
1: Jadi jangan cuma bilang jagoan kamu keren gitu ya, Kak Faiza.
0: Iya, karena kalau memang keren artinya
1: kasih bintangnya.
0: Ya, dan teman Pro 2, nggak terasa juga kita sudah sampai di penghujung seleksi Bintang Radio Indonesia Korwil 1 Papua di hari pertama.
1: Terima kasih sudah bareng-bareng dengan kita ya, dan menikmati penampilan talenta-talenta terbaik dari Satker RRI Sekorwil 1 Papua.
0: Tapi jangan berpikir perjalanan kita itu sudah selesai ya.
1: Yes, karena pencarian Bintang Radio Korwil 1 Papua ini masih berlanjut ya.
0: Dan besok kita masih punya seleksi Bintang Radio Indonesia 2026 Korwil 1 Papua di hari kedua.
1: Dan tentunya akan ada peserta-peserta berikutnya yang siap naik ke panggung membawa suara terbaik dan memberikan penampilan terbaik mereka.
0: Jadi pastikan ya teman Pro 2 untuk kembali bareng kita melalui Pro 2 RRI Sekorwil 1 Papua.
1: Mulai dari Jayapura, Nabire, Biak, Serui, Wamena, Merauke hingga Bovendigul.
0: Dan kamu bisa juga mendengarkan melalui aplikasi kita yang ada di RRI Digital. Kalau belum punya, sekali lagi kita suruh kamu untuk install di Google Play Store ataupun di App Store.
1: Dan kalau mau nonton langsung penampilan para peserta, stay tune di kanal YouTube RRI Jayapura Official.
0: Iya, satu lagi yang gak boleh lupa ya,
1: apa itu kakak?
0: Iya, voting ya. Kita gak akan pernah bosan untuk suruh kamu voting terus peserta favorit kamu.
1: Nah, betul ya. Terus berikan dukungan kepada peserta favorit kamu melalui bintangradio.id.
0: Karena dukungan teman Pro 2 itu ikut menjadi bagian dari perjalanan mereka menuju tingkat antar korwil Bintang Radio Indonesia 2026.
1: Saya Echa.
0: Dan saya juga.

0: Halo Faiza.
1: Terima kasih untuk teman Pro 2 yang sudah bersama kami hari ini.
0: Besok kita ketemu.
2: Telah kita ikuti. Telah kita ikuti.

0: 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Teman Pro2 dimanapun kamu dengerin 96,3 MHz. Yes, Pro2 FM teman terbaik kamu masih nemenin di Santai Siang teman-teman Pro2 untuk Pro2 Hitlist di 14 lebih 22 menit setelah tadi kamu ngikutin Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil Nusantara 1 Papua. Ya, teman-teman Pro2, dan ini bakal dilaksanakan sampai tanggal 1 Oktober nanti. Yes, jadi 28 mulai hari ini, 29, 30, sama nanti di tanggal 1 Oktober 2026 ya, teman-teman Pro2. Kamu bisa ngikutin terus perkembangan Bintang Radio, karena kita juga bakal nyiarin juga setiap pukul 1 siang, mulai dari hari ini sampai dengan nanti di tanggal 1 Oktober 2026 ya, teman-teman Pro2. So, ikuti perkembangan Bintang Radio untuk seleksi-seleksi selanjutnya sampai nasional. Kawal terus jagoan kamu ya, kamu bisa pantengin sosial medianya Radio Republik Indonesia dan juga tentunya sosial media dari Bintang Radio Indonesia sendiri. Baik TikTok, Instagram, teman-teman Pro2 dan juga live-nya selalu live di YouTube juga gitu ya. Oke, setelah itu Fajar harus sounding, ada pemadaman listrik tadi sempat keganggu juga siaran Pro2 FM, tapi sekarang udah balik lagi ya. So, Fajar tuntasin buat Santai Siang nemenin kamu di hari ke-28 bulan ini. Teman-teman Pro2, kita punya run kali ini dengan pandangan pertama, tapi versi yang lebih ke OG. Enggak, bukan versi OG-nya, tapi lebih versi ke 2026 setelah mereka ngerilis. Kenapa mereka ngerilis lagu ini yang versi 2026? Karena merayakan anniversary mereka. Saya lupa tepatnya yang keberapa. Entah 10 tahun, entah berapa tahun gitu teman-teman Pro2. Tapi ini single pertama yang memunculkan nama Run di belantika musik Indonesia sih teman-teman Pro2. So kita dengerin yang versi terbarunya.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di area di New.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya udah banyak.
5: Ini udah menang.
6: Yes, menang.
3: Aku di Pro 2.
7: Jangan rebutan.
8: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya

masih rela banget buat nemenin kamu, teman-teman Pro2. Mau ngebacain beberapa WhatsApp yang udah bergabung ke Pro2 FM. Hai Kak, hai juga buat Minace yang lagi dengerin Pro2 RRI Wamena. Salam buat kakaknya, katanya semangat terus siarannya. Oke, makasih banyak buat Minace. Terus ini ada Lara Purnamasari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke, Lara mau request lagunya siapa nih? Oh, semoga menyenangkan dan penuh dengan keberkahan ya. Boleh, boleh, boleh. Nanti kalau misalkan Lara lagi dengerin Pro2 FM sekarang, terus mau request lagu, lagunya tinggal dicantumin aja, nanti Fajar coba puterin ya. Requestan lagu kamu di Pro2 Hitlist menuju ke 15 menit jam 3 sore, teman-teman Pro2. Ada Shawn Mendes with Imagination.

Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Higia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

Yes, ini lagunya enak banget teman-teman Pro 2, asik buat sing along gitu kan ya, vibing-vibing kayak tetap relate aja gitu meskipun kamu dengerinnya di 2026. Masih barengan sama Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2, dan sekitar 1 menit lagi tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur. So, terima kasih banyak buat yang udah dengerin Pro 2 Hitlist barengan sama Fajar hari ini teman-teman Pro 2 ya. Stay positif dan juga optimis, tetap stay tune bareng sama Pro 2 FM karena teman-teman saya dan mungkin itu penyiar favorit kamu nanti bakal nemenin kamu sampai malam di jam 12 malam. Oke, sekali lagi, stay positif dan juga optimis teman-teman Pro 2, Fajar pamit and see you.

96,3 MHz teman terbaik kamu, teman Pro 2 di sore ceria ini. Aida yang bakal nemenin teman-teman Pro 2 dari pukul 3 sore waktu Indonesia Timur sampai dengan nanti pukul 8 waktu Indonesia Timur. So jangan kemana-mana, tetap stay di 96,3 MHz teman

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di RRI News.
3: Mami, Papi. Aku baru aja diinterview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya terlalu banyak.
1: Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Just the guitar, okay, cool.

0: Ih, asik sampai. Kok ada bikin apa, Kak?
1: Lihat-lihat yang FYP tuh.
0: Baru? Kok bu bisnis pernak-pernik itu bagaimana?
1: Ayeh, lagi sepi ya. Makanya saya ada main-main HP saja ini.
0: Ji, kok ini cuma tahu lihat-lihat yang FYP saja, tidak tahu manfaatnya yang lain.
1: Bagaimana?
0: Sini saya kasih tahu kok. Selain hiburan, media sosial juga bisa bantu bangun tong pu bisnis. Tong bisa kasih kenal tong pu bisnis dengan jangkauan yang lebih luas. Tong juga bisa promosi tanpa kasih keluar uang. Sama tong juga bisa interaksi langsung dengan pembeli. Terus masih banyak lagi manfaat lainnya. Makanya, jangan cuma lihat-lihat yang FYP saja. Pelajari juga bagaimana kok pu bisnis itu bisa FYP.
1: Oh, begitu kah?

0: kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama, sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau
1: gak? Dimana tuh?
0: Ada!
2: Kakak ada Cikbul!
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul! Papa ngegau sih!
1: Bisa aja nih anak, jaman kita mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya?
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
4: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
3: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
4: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan.
3: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
4: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus, itu bikin polusi lebih banyak lagi.
3: Nah iya, itu paham.
4: Ih, serem banget ya.
3: Makanya, cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Saatnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om.
0: Wah.
1: Perawatannya gak mahal.
0: Iya, iya,
1: yang
0: iya,
1: paling
0: iya.
1: Penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selama

tertua ditemukan di situs arkeologi kebudayaan Lembah Indus di Mohenjo-Daro. Kancing tersebut dibuat dari cangkang kerang bergelombang dan diperkirakan berusia sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

0: tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

0: Bentar Mi.
1: Ngapain sih Pi, ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di RRI News.
3: Mami, Papi, aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
5: Ini dia mana?
6: Yes, pemenang.
3: Ini aku di Pro 2.
7: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya.

Tidak terasa sudah pukul 7 lebih 55 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya Aida pamit karena waktu Aida nemenin teman-teman Prodo udah selesai. Tapi tenang aja, masih ada teman Aida yang bakalan temanin teman-teman Prodo di jam selanjutnya. So, tetap stay di 96,3 MHz

Konsep penemu dompet pertama mungkin sulit dilacak secara spesifik, terutama karena dompet dalam bentuk sederhana sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Namun, secara umum, dompet atau wadah untuk menyimpan uang dan barang berharga sudah ada sejak zaman kuno. Tahukah Anda, di zaman kuno, orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan berbagai bentuk kantong atau wadah kecil untuk menyimpan uang dan barang berharga. Dompet seperti yang kita kenal sekarang mulai muncul pada abad ke-16 atau ke-17 di Eropa, ketika dompet mulai dirancang dengan cara yang lebih praktis dan terstruktur. Penting untuk dicatat bahwa penemuan dan penggunaan dompet sebagai konsep mungkin tidak bisa dikaitkan dengan satu individu tertentu, melainkan lebih pada evolusi desain dan penggunaan selama ribuan tahun.

ada yang tidak mungkin. Mimpi itu gratis, silakan ambil yang paling mahal.

0: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?
1: Stop overthinking. Karena overthinking dapat mencegah berpikir positif dan produktif. Bisa mempengaruhi pola tidur dan nafsu makan. Mengurangi rasa percaya diri, bahkan memicu kecemasan dan depresi. Atasi overthinking dengan kurangi penggunaan media sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah penerimaan diri.

0: Masih di FM 96,3 MHz teman. Terbaik kamu tempur 2. Mohon maaf atas ketidaknyamanan ini tempur 2. Karena di jalan amat nyanyi lagi pemadaman listrik kamu tempur 2. Di mana saja kalian berada. Dan untuk teman-teman tempur 2 yang mendengarkan Radio Republik Indonesia, kami akan berada di acara Musik Live Chat yang menemani kalian selama 1 jam ke depan tempur 2 dari tempur 2 Jakarta. Dan untuk tempur 2 jangan kemana-mana, tetap stay terus di tempur 2. Wamina.
1: Pertama kali lihat, dulu pasti canggung. I could do it better than anybody around you. That's a fact, itu semua fakta. Put you on my list, taruh paling atas daftar.

0: FM seluruh Indonesia, teman berdua masuk ke MLC Music Live Chat barengan sama gue Elan, teman berdua. Di sore hari ini, seperti janji gue tadi, gue gak mungkin cuma sendirian, teman berdua. Karena sore hari ini, gue sudah bersama Felicia.
1: Hai, hello.
0: Halo Felicia, kamu panggilannya Felicia atau Cia?
1: Cia.
0: Cia ya, oke. Halo Cia, halo. Gimana kabar hari ini?
1: Baik, puji Tuhan. Kamu gimana?
0: Alhamdulillah baik juga. Jadi hari ini kita kedatangan Felicia, teman berdua. Buat yang belum tahu nih, Felicia adalah juara satunya The Icon ya.
1: Yeay.
0: Congrats ya BTW ya.
1: Terima kasih Kak.
0: Jadi gimana setelah kamu kemarin akhirnya menang nih di The Icon, apakah kamu masih menerima kayak masih banyak euforia-euforia gitu yang ke energi ke kamu gitu nyampe ya?
1: Bener, masih sih sampai sekarang. Berarti udah berapa bulan nih?
0: Berapa bulan tuh?
1: 2 bulanan berarti ya.
0: Oke.
1: Udah 2 bulanan setelah aku lulus dari The Icon. Masih kerasa sih euforianya. Masih banyak yang, oh kamu Felicia yang juara The Icon itu ya gitu. Jadi masih ada rasa, masih rasa-rasa kayak rasanya kemenangan tuh baru kemarin.
0: Wah,
1: gitu loh Kak.
0: Masih fresh banget ya.
1: Benar-benar
0: rasanya. Tapi gimana setelah dari The Icon sih ya, apakah kamu punya kesibukan baru nih yang sebelumnya gak ada lagi? Sekarang aduh kok jadi kayak gini gitu. Kamu ada gak ngerasa kayak gitu?
1: Ada sih, karena kan aku kan lulus apa menang dengan single kemenangan kan.
0: Yes.
1: Judulnya Masalahnya. Dan sekarang sih kesibukannya paling promo ke radio, touring gitu. Terus tampil membawakan lagu single terbaru aku ini. And it's a new thing for me. Karena ini juga pertama kali aku rilis single dan juga promo ke radio-radio gitu.
0: Oh.
1: It's my first time.
0: Wow, oh ya?
1: Yeah?
0: Okay, so welcome ya.
1: Yeah.
0: Jadi dari The Icon waktu itu kamu berapa lama di karantina sampai dengan selesai?
1: 4 bulan.
0: 4 bulan?
1: Yes, 4 bulan.
0: Berarti dari awal masuk kamu udah masuk karantina. Jarang sekali ketemu keluarga berarti waktu itu ya?
1: Iya, setiap hari Senin doang, setiap show. Jadi
0: setiap
1: after show kita bisa foto atau ketemu. Tapi abis itu semingguannya gak ketemu lagi gitu.
0: Wow, itu pasti apa ya, sebuah kangen yang banget-banget ya untuk keluarga.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya benar.
0: Iya sih, kamu anak keberapa BTW?
1: Aku anak pertama.
0: Anak pertama?
1: Yes.
0: Adik-adik kamu?
1: Betul, aku dari 3 bersaudara.
0: Wow, berarti mungkin di rumah akan kehilangan sosok kakak ya.
1: Iya.
0: Tapi gimana, apa yang paling buat kamu seorang Cia ini kayak memorable banget lagi dari The Icon?
1: Sebenarnya semuanya sih memorable karena kan itu pertama kali juga aku ikut acara apa ya, lomba di TV gitu, kompetisi di TV. Jadi pertama kali juga ngerasain karantina yang 4 bulan, lama banget. Dan selama di karantina tuh kita gak boleh order makanan dari luar Kak.
0: Oh, online-online gitu gak
1: itu
0: boleh?
1: Itu gak boleh.
0: Waduh.
1: Jadi apa ya, yang paling memorable itu adalah momen-momen aku sama teman-teman sih. Karena dari 24 peserta Kak, dan itu kayak dari, pokoknya dari apa ya, ragam provinsi di Indonesia. Ada yang dari Sumba, Bali, Batam, dan itu tuh jauh-jauh banget. Jadi kita kayak learn each other's culture gitu loh Kak.
0: Oke, oke. Gitu. Jadi selama di situ kamu juga belajar banyak dari culture mereka ya. Tapi ada yang ngerasa gini kayak di namanya kompetisi ya.
1: Iya.
0: Pasti kayak aduh ini orang jago banget lagi. Kayaknya doi deh yang menang gitu. Kamu ada perasaan apa ya, was-was gitu gak?
1: Jadi fun fact, aku dari pertama kali ikut apa namanya masuk ke karantina ini, aku tuh di pikiran aku cuman kayak okay, this is a new thing for me, it's a new experience for me, tapi kayak I just wanted to give my best. Jadi biarlah nanti apapun itu yang akan terjadi ke depannya, setiap kesempatan yang dikasih kepada aku cuman mau memberikan yang terbaik aja.
0: Wow,
1: gitu.
0: Wow, luar biasa.
1: Jadi kayak gak kepikiran gitu loh Kak, mau saingin siapa, mau saingin sama siapa. Tapi emang aku tuh orangnya sangat observant gitu loh. Katanya ya, sangat observant.
0: Jadi kamu mengamati ya?
1: Iya, karena aku tuh kalau mau temenin sama orang tuh aku biasanya kayak oh orangnya ternyata begini. Jadi di minggu-minggu awal karantina tuh kan udah pada sibuk tuh kayak udah hektik banget yang kayak eh namanya siapa, ini siapa, bla bla bla. Nah aku tuh biasanya tuh orangnya ambivert gitu loh Kak, awal-awal tuh. Gitu, jadi once I get to know them better gitu, aku pasti bakal beda deh sama
0: langsung keluar aslinya ya.
1: Iya gitu.
0: Sebelum itu kamu kayak kita lihat dulu nih orang gimana nih.
1: Bahkan teman-teman aku kan kita sempat pindah-pindah roommate kan. Nah, mereka tuh sampai bilang kalau aku julukannya tuh aktifnya kalau malam.
0: Oh gitu?
1: Iya, karena emang kayak gitu kak, kayak harus panas dulu energinya baru. Yeah. Abis itu aku bisa tuh jadi diri aku.
0: Tapi basically kamu morning person atau night owl?
1: Aku night owl sih kayaknya.
0: Yes, betul. Sama aku juga. Iya kan? Makanya aku siaran malam ini. Karena pagi tuh kita agak susah bangun ya. Agak sulit ya untuk bangun ya.
1: Jujur.
0: Tapi gimana setelah The Icon selesai, kamu punya ini gak? Kayak hobi baru, kayak mungkin sports atau apa gitu. Kamu lagi nyoba-nyoba hobi yang kayaknya sebelumnya di selama karantina kamu gak sempet untuk cobain.
1: Apa ya? Bingung lagi. Karena selama karantina tuh emang banyak banget sih yang kita pelajarin.
0: Okay. Pelajarin.
1: Kayak apa ya, dari skill sosialisasi juga. Terus kan kita ada infotainmentnya juga kan. Jadi gimana caranya kita ngomong depan media. Terus kayak jawab-jawabin pertanyaan dengan cepat itu gimana.
0: Oh gitu, jadi basically emang dilatih juga deh.
1: Betul,
0: ya, kan, ya?
1: Benar.
0: Oh oke, oke, oke. Baru tahu juga nih aku ternyata. Ternyata emang di-prepare segitunya ya.
1: Jadi selama karantina tuh kita bahkan dibolehin jalan-jalan. Nah itu kayak jalan-jalan barengan gitu loh kak. Dan ada infotainment yang kayak dari media TV kan. Kita SCTV. Jadi ada media-media gitu yang kayak nge-interview kita tuh gimana perasaannya walaupun karantina tapi masih bisa diajak jalan-jalan gitu.
0: Oh iya iya, jadi akhirnya
1: seru sih,
0: jadi bahan liputan ya berjalan-jalan kalian.
1: Seru deh, seru.
0: Oke, tapi berarti so far kesibukan kamu adalah promo untuk single kamu ya?
1: Betul.
0: Oke. Lalu setelah itu dari The Icon, kamu ini gak banyak akhirnya berinteraksi sama fans-fans mungkin?
1: Iya, aku apa ya, seneng banget sih, benar-benar bersyukur karena kayak bisa memiliki komunitas fans gitu ya. Tapi kalau aku sendiri nganggep fans aku tuh lebih ke teman-teman aku yang selalu support sama aku. Bahkan namanya tuh aku bikin sendiri kak. Jadi Felicious itu aku ambil dari nama aku kan Felicia. Jadi aku ambil Feli-nya. Terus aku kayak mikirkan kayak apa ya kata
0: Sianya
1: yang kayak,
0: apa nih?
1: Iya, jadi aku memikirkan kata delicious, tapi aku ganti Felicious.
0: Felicious
1: gitu.
0: Ya.
1: Karena apa ya? Aku tuh kayak apa ya? Mengimajinasikan my fans itu adalah orang-orang yang sangat manis, the sweetest person. Jadi aku panggilnya tuh Felicious, teman-teman aku yang manis.
0: Oh, gitu. Nice. Namanya lucu loh, Felicious ya. Oke, buat teman berdua nih dan juga para Felicious di seluruh Indonesia, buat kamu yang mau nanya ke Cia nih di sore hari ini, boleh banget nih gue buka sambil kita ngobrol juga nanti di YouTube-nya RRI Jakarta. Boleh banget kamu tanyain Felicia kira-kira seputar apapun, boleh kamu tanya. Dan juga pastinya di YouTube, selain di YouTube juga ada di WhatsApp-nya RRI Jakarta di 0811 800 105. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi sama Felicia, pokoknya teman berdua. Jadi jangan geser channel kamu karena kamu masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat memproduksi dan masih bersama Cia.
1: Yes.
0: Halo Cia. Jadi nih teman produa, Cia tuh baru aja merilis sebuah single ya.
1: Mm-hmm.
0: Judulnya apa Cia?
1: Masalahnya.
0: Masalahnya. Mm-hmm. Nah, ini adalah single perdana kamu berarti ya?
1: Berarti? Sebenarnya pernah rilis single, cuman ini single perdana yang under label.
0: Oh, under label ini perdana.
1: Yes.
0: Oke. Okay. Gimana rasanya setelah ya it's been a while lah kamu berarti nggak rilis dan akhirnya rilis lagi untuk sekarang.
1: Betul.
0: Kira-kira rasanya, gimana perasaan Cia?
1: Rasanya seneng sih, karena kayak akhirnya bisa rilis lagu lagi.
0: Okay.
1: Gitu. Sebelumnya aku sempet rilis lagu yang bahkan aku tulis sendiri, Kak.
0: Oh, serius?
1: Betul.
0: Oh.
1: Tapi kali ini rasanya tuh beda karena lagunya ini ditulis, pokoknya yang nulis lagu ini ada 3 orang.
0: Oke. Okay.
1: Dan I think they're the best at their jobs.
0: Oh.
1: Dan aku bersyukur banget ditulis sama Kak Iqbal Siregar.
0: Oke.
1: Okay. Kak Denny Sugia.
0: Oke.
1: Okay. Kak Faisal. Jadi kayak wow,
0: wow,
1: puji Tuhan banget aku bisa dapet lagu yang seasik ini, se-catchy ini. Dan juga apa ya, yang cocok lah sama suara aku.
0: Wah,
1: gitu.
0: Berarti so far kamu sangat puas berarti ya?
1: Wah,
0: nah, aku boleh tahu gak sih Felicia, kira-kira lagu ini masalahnya itu sebenarnya apa sih yang diobrolin, bercerita tentang apa sih masalahnya ini?
1: Jadi masalahnya ini tuh menceritakan sebenarnya lebih ke tentang orang yang gagal move on sih Kak.
0: Oh, gamon?
1: Iya.
0: Wow.
1: Sebenarnya.
0: Oke.
1: Okay. Kalau kakak pernah nonton film Sore.
0: Oh ya?
1: Iya. Jadi kurang lebih mirip-mirip kayak gitu. Kayak mengulang lagi ke masa lalu walaupun masalahnya dia udah tahu orang itu sebenarnya gimana. Tapi tetap diulang terus gitu.
0: Oke. Okay. Jadi sebenarnya masalahnya adalah orang yang dikasih kesempatan ini selalu mengulangi kesalahan yang sama gitu.
1: Betul, dan kitanya juga gak bisa ngelupain gitu loh. Kitanya gak bisa ngelupain dia, hatinya masih sayang, masih rindu. Jadi ya gimana dong.
0: Jadi sebenarnya kalau aku boleh tahu nih, ini lagu waktu kamu terima, kamu langsung ngerasa kayak, wah ini lagu kayaknya akan relate ke banyak orang. Atau at least, kayaknya relate ke aku nih gitu.
1: Iya, yang pertama aku langsung kayak, karena kan aku sendiri juga suka dengerin cerita dari teman-temanku Biasanya kalau di sekolah dulu kan kayak zaman suka-sukaan, HTS-HTS-an gitu. Pada kayak, iya aku suka sama ini tapi aku masih gamon sama masa lalu. Dan pas aku dengerin lirik lagu ini pertama kali aku denger demonya kayak, duh ini relate banget pasti ke banyak orang gitu kan.
0: I see.
1: Dan pas aku dapet ternyata kan kita dikasih 3 demo lagu gitu kan.
0: Okay, okay.
1: Jadi buat top 3 grand finals kita udah dapet 3 demo lagu.
0: 3 demo lagu.
1: Dan udah disesuaiin sama karakter ini, karakter ini yang mana udah dibagi. Dan pas aku ternyata kedapetan lagu masalahnya, aku baca lagi liriknya kayak, oh ternyata relate juga ya buat aku gitu.
0: Jadi karena itu.
1: Iya gitu.
0: Iya. Tapi waktu akhirnya materi ini jadi, berarti kamu dapetnya liriknya dulu atau udah bentuk demo jadi gitu?
1: Udah bentuk demo jadi.
0: Oh, udah bentuk demo.
1: Cuman nggak ada part bridge-nya itu, nggak ada.
0: Oh, bridge-nya masih kosong nih.
1: Masih kosong.
0: Oke. Okay. Yeah. Jadi akhirnya kamu bantu ngisi.
1: Enggak,
0: atau gimana?
1: Aku langsung baru dapat bridge-nya tuh di hari H kita rekaman.
0: Oke. Okay.
1: Jadi aku belajar on the spot bridge-nya, terus habis itu aku latih on the spot dan latihan on the spot, terus habis itu langsung direkam.
0: Wow.
1: Jadi benar-benar, dan ternyata itu adalah part favorit aku di lagu itu.
0: Oh, gitu.
1: Dan ternyata itu part favoritnya.
0: Jadi itu adalah tiba-tiba yang kayak, oh ini enak banget ternyata part ini.
1: Iya.
0: Oh,
1: itu yang bikin aku semakin jatuh cinta sama lagu masalahnya.
0: Wow, gitu. keren. Setelah lagu ini dirilis, Cia, apakah kamu dapat atensi yang langsung kayak yang banyak sekali gitu kayak, oh ini yang emang aku ekspektasikan nih dari lagu masalahnya dari awal gitu. Kadang penyanyi tuh punya sense gitu loh soalnya ke lagunya.
1: Iya benar. Kalau aku sendiri ini kan memang lagu kemenangan kan Kak.
0: Yeah.
1: Tapi gak bisa dipungkirin emang The Icon itu emang masih di season pertama banget.
0: Oh iya.
1: Iya kan, masih season pertama banget.
0: Betul.
1: Jadi ekspektasi aku pastinya tinggi, cuman aku gak mau yang bener-bener yang kayak, ah ini udah pasti naik nih, karena emang aku juga masih berproses dan ini adalah, bisa dibilang, my first step juga ya.
0: Yes.
1: Like little step to the music industry.
0: Okay.
1: Jadi, I think it's a very great opportunity for me bisa merilis lagu yang dibikin oleh, komposer ternama bisa dibilang
0: yes.
1: Tapi apa ya, kalau secara feeling aku sih ya masih bertahap lah ya kak.
0: Oh iya.
1: Sampai sekarang juga masih banyak pendengar aku yang puji Tuhan juga kalau misalnya ketemu sama aku kayak kakak lagu masalahnya aku suka banget loh gitu.
0: Oh iya?
1: Kakak tahu lagunya gitu. Iya, jadi rasanya seneng lah karena kayak apa ya, aku tuh masih bisa dibilang kayak masih baru banget, masih fresh banget nih kan. Jadi bisa mendapat tanggapan yang orang-orang yang suka sama lagu aku, bahkan sampai hafalin refrain runs aku versinya gimana. Gitu tuh rasanya kayak bangga, bersyukur, seneng banget deh rasanya bisa ternyata bisa ketemu sama orang-orang yang kayak oh mereka tuh dengerin lagu aku gitu loh. Jadi seneng gitu.
0: Oke, tapi selama lagu proses lagu masalahnya ini, kamu punya ini gak sih kayak ada challenge yang sebenarnya aduh sebelumnya belum pernah lagi atau ini baru pertama lagi di baru ada di lagu masalahnya ini, Cie?
1: Oke. Sebenarnya lebih ke apa ya, ciri khas referensi itu sih.
0: Oke.
1: Karena aku tuh dari sebelum The Icon tuh kan emang sering ngonten kan, Kak. Dan karena aku sering ngonten cover lagu-lagu baru, jadi aku tuh sering kali mencoba taruh ciri khas aku gimana sih dalam nge-cover sesuatu suatu lagu gitu. Nah, dari seringnya cover itu, semakin sering aku kayak mencari-cari ciri khas aku gimana, aku jadi semakin tahu diri aku gimana, suara aku gimana. Nah, ikut The Icon pun juga kayak gitu, karena setiap minggu kan beda-beda konsepnya tuh. Konsep lagu, stage tuh beda-beda. Jadi aku harus mencari di mana ciri khas aku di dalam performance berikutnya nih, gitu. Nah, di lagu masalahnya ini juga sama. Waktu itu aku di vokal direct sama Kak Kamga. Dan aku bisa
0: Best banget.
1: Jadi selama proses recording tuh aku ngerasa benar-benar kayak aduh ini ranah aku banget.
0: Ini Cia banget nih. Gokil.
1: Jadi aku ngerasa masalahnya ini adalah apa ya, mungkin bisa dibilang lagu pertama yang benar-benar aku ngerasa aku banget nih gitu.
0: Ini kan berarti lagu ini tentang tadi ya, balik lagi orang yang gamon, terus juga orang yang mengulangi kesalahan yang berkali-kali tapi tetap dimaafin. Nah, kalau menurut Cia, lagu ini tuh ditujukan untuk orang yang lagi dalam perasaan apa, Cia?
1: Lagi dalam perasaan gagal move on sih.
0: Oh, lagi gagal
1: move on. Lagi di perasaan ngeyel-ngeyelnya, dibilangin lupain aja tapi masih balik lagi.
0: Lagi denial ya.
1: Denial juga bisa, betul.
0: Oke, berarti ini untuk orang yang lagi batu, lagi denial ya.
1: Betul.
0: Oke, kalau gitu buat para Felicious dan juga teman produser seluruh Indonesia, mendingan daripada penasaran, kita dengerin dulu kali Cia lagunya ya.
1: Oke,
0: kalau gitu this is Felicia teman pro 2 dengan masalahnya. Here we go.

0: Masih di MLC Teman Berdua Music Live Chat dan masih bersama Felicia.
1: Halo.
0: Tadi kita sudah mendengarkan Cia lagu kamu yang berjudul Masalahnya. Gila banget ternyata. Kamu nyampe note setinggi itu ternyata ya. Gila. Emang kalau kamu dengerin tadi lagunya Teman Berdua itu benar-benar menyadarkan ya. Aku tadi ada notice satu lirik di mana manusia tidak berubah. Apakah begitu menurut seorang Cia?
1: Menurut aku ada fase di mana manusia itu mungkin kayak kelihatannya kayak oke udah berubah. Cuman kayak deep down, aku ngerasa manusia itu nggak mungkin berubah, kayak nggak pernah berubah kayak fully gitu loh. Tapi kayak maksudnya kayak kalau berubah at one phase itu mungkin. Cuman kayak I don't think they change fully gitu loh.
0: Oke.
1: Kalau aku sendiri ya.
0: Itu menurut Cia.
1: Aku gitu.
0: Kita rubah perspektifnya. Apakah orang mungkin memaafkan kesalahan yang sama berulang kali? Menurut Cia gimana?
1: Menurut aku mungkin. Karena ada orang yang kayak gitu. Kayak people pleaser gitu ada.
0: Baik aja dia.
1: Iya. Memaafkan berulang kali.
0: Baik dia.
1: Tapi ya, kalau aku sendiri, there's limits lah. There's limits pasti. Kalau misalnya masalahnya.
0: Yes, masalahnya. Kalau masalahnya apa?
1: Iya, kalau berulang kali terus pasti juga ya ada pastinya capek.

0: Oke.
1: Tapi kalau memang halnya ini ya kayak terlalu berat gitu dan masih diulangin, kayaknya I'll reconsider sih.
0: Oke. Itu penting sih. Karena biar gimana pun kita harus mentingin diri kita sendiri dulu ya.
1: Iya.
0: Oke, kalau gitu itu tadi luar biasa dan ada high note yang menurut aku gila banget sih. Itu menurut kamu ini enggak maksudnya kamu kesulitan enggak dalam mengambil record take itu?
1: Sebenarnya gimana ya? Sempat kesulitan. Karena tahu gak sih pas pertama kali aku di situ recording, jadi dari tadi tuh dari verse sampai ref kayaknya tuh dari verse sampai verse 1 sampai verse 2 pokoknya. Itu aku record dengan headphones yang delay.
0: Serius?
1: Dan aku gak sadar.
0: Berarti dari mixer ke headphone ada delaynya?
1: Iya, jadi kayak aku baru gitu. Tapi aku gak sadar sampai kakak Amga tuh nanti terus dia kayak, eh kamu headphone-nya delay gak sih coba nyanyi bagian ini? Karena setiap kali aku ngambil part backing-nya gitu pas ngisi tuh kayak kok telat-telat
0: miss
1: mulu
0: ya?
1: Gitu. Terus kayaknya ini gak bener deh, ini gak bener. Terus masih cek ternyata iya.
0: Ternyata delay.
1: Iya, dan itu udah kayak setengah lagu. Jadi kayak ternyata tapi aku bisa ngikutin temponya setengah lagu itu. Jadi yang gak nyadar aja gitu.
0: Tapi emang delay ternyata ya.
1: Iya gitu.
0: Oke. Jadi emang sebenarnya buat kamu gak ada masalah dari teknik vokal tapi justru di teknik alat ya justru ya.
1: Teknis di
0: teknis alat ya. Gokil. Nah sekarang Cia, saatnya kita membacakan nih buat teman berdua dan juga Felicious yang udah nanya ke YouTube RRI Jakarta nih. Kita sapa-sapa dulu kalian nih yang udah absen. Ada siapa nih? Ada, kayaknya ada yang minta disapa nih Cia nih. Ada dari Bunga Ganesha Pakpahan. Katanya Cia, hai Kak Felicia katanya.
1: Halo Kak Bunga, apa kabar?
0: Karena dia, ada juga dari Aditya. Sapa Kak Felicia katanya.
1: Hai Kak Aditya.
0: Terus juga ada dari siapa nih? Ada dari Ilham KDI. Katanya kalau suatu saat Felicia punya kesempatan untuk berkolaborasi dengan musisi lain, kira-kira Felicia tuh pengen berkolaborasi dengan siapa? Nice question.
1: Kira-kira tapi
0: apa?
1: Ini buat apa nih? Dari Indonesia atau dari luar?
0: Kita ambil satu kali ya. Satu dari Indo, satu dari luar.
1: Satu dari luar. Ntar mikir dulu nih.
0: Indo dulu deh.
1: Banyak sih.
0: Yang paling Felicia admire banget.
1: Kalau dari Indo, Kak Afgan.
0: Oke.
1: Kalau dari luar, siapa ya? Tori Kelly.
0: Oke. Kita tanya dari Afgan dulu. Kenapa Afgan?
1: Karena waktu itu sempat jadi juri juga kan di The Icon.
0: Iya benar.
1: Nah dari situ entah kenapa aku jadi kayak semakin ngefans gitu loh. Dan aku denger-dengerin lagu-lagunya yang dari album-albumnya dulu juga. Dan itu kayak wow, it's so good gitu loh kayak. I think his voice itu kayak super mesmerizing. At the same time tapi juga kayak super technical juga. Dan apa ya, sangat ciri khas gitu.
0: Ciri khas banget. Bahkan mungkin kalau bisa dibilang kan itu beyond your era ya sebenarnya. Waktu Afgan pertama-tama rilis single gitu. Tapi ternyata sampai ke era kamu juga ya lagu-lagunya Afgan ya. Apa yang paling kamu ini banget dari lagunya Afgan? Yang paling kamu memorable banget?
1: There's this one song, tapi menurut aku ini kayak agak-agak hidden gem.
0: Boleh tuh.
1: Jadi it's an English song from him. Judulnya itu Alone with You.
0: Alone with You.
1: Dan di situ aku dengar teknik vokal riff and runs-nya Kak Afgan di situ dan ternyata kayak asik banget gitu.
0: Yang pertama tadi Afgan ya. Yang kedua siapa tadi?
1: Di luar
0: yang,
1: ya?
0: Yang luar.
1: Kalau di Indo sebenarnya ada lagi sih.
0: Boleh. Satu lagi deh, boleh Indo.
1: Aku tuh sangat admire Kak Ziva.
0: Ziva Magnolia. Kenapa Ziva?
1: Karena dari kecil kan aku juga sebenarnya bukan yang pakar riff and runs banget tau Kak. Jadi emang aku tuh baru belajar karena memang aku liat semakin banyak apa namanya kayak aku lebih sering research kayak penyanyi jadul yang kayak R&B 2000s gitu kan. Jadi aku mulai dengar kayak riff and runs dan pas aku sempet nonton pokoknya video Kak Ziva lagi cover lagu apa gitu dan aku kayak jadi terinspirasi, aku harus coba belajar teknik vokal riff and runs juga nih. Karena emang

0: I really admire Kazifa.
1: Yeah.
0: Then Riven Ransa dia, and I think she's a genius.
1: Gila, Ziva,
0: yes,
1: gila.
0: I love her. Jadi, yeah, aku kepengen juga bisa berkolaborasi sama Kazifa.
1: Amin, amin. Kalau luar tadi siapa?
0: Troy Kelly.
1: Troy Kelly. Kenapa? Yes. Kenapa beliau?
0: Kenapa beliau?
1: Kenapa beliau?
0: Karena, aduh, gimana ya? Aku tuh ngefans banget teknik vokalnya. Dia kayaknya semua bisa deh.
1: Oh.
0: Troy Kelly tuh. Dan apa ya? Tone suaranya juga tipis-tipis tapi kayak effortless gitu loh.
1: Oh.
0: Yang kayak gitu tuh.
1: Iya, yeah, iya. Yeah.
0: Nah, aku ngerasa kalau kata orang-orang sih tipis-tipis suaranya aku tuh kadang dimiripin sama Ariana Grande, sama Troy Kelly.
1: Okay.
0: Tapi kalau aku sendiri sih nganggep dimirip-miripin gitu sih ya bersyukur-bersyukur aja.
1: Yeah, yeah, yeah.
0: Cuman aku tahu sebenarnya gak semirip itu. Cuman mungkin karena aku kiblatnya sama gitu kan. Terus kayak emang aku belajar juga dari mereka teknik-tekniknya.
1: Yeah, yeah.
0: Aku dengerin juga lagu-lagu mereka gitu, belajar dari mereka pokoknya. Jadi mungkin mereka mungkin teman-teman yang dengar suara aku tuh kayak suaranya mirip Tori Kelly, mirip Ariana Grande.
1: Tapi kalau dari Cia ada yang satu musisi yang kamu look up banget gitu, kayak aduh pengen deh kayak dia nih gitu.
0: Ariana Grande.
1: Ariana Grande.
0: Yeah.
1: Wah, dia dia juga gila sih. Gila, Ariana gila juga gila sih. Kalau Ariana kesini kamu pengen nonton?
0: Mau. Mau banget. Kemarin tuh gak sempet.
1: Gak sempet ya. Mungkin next time semoga kamu bisa dapat ya.
0: Dateng dong ke Indo.
1: Ayo Ariana mungkin lagi nonton MLC ya. Oke, itu tadi pertanyaan. Terus ada juga dari siapa nih? Ada dari Grace. Katanya, Cia gimana awal mulanya bisa riff and run? Soalnya riff and runs-nya bener-bener smooth banget katanya.
0: Okay.
1: Boleh nih dijawab buat Grace.
0: Ya, jadi awal mula aku tuh belajar riff and runs itu sebenarnya bertahap sih, gak langsung bisa. Karena emang harus konsisten latihannya.
1: Oh ya?
0: Aku sendiri juga awalnya ngira kayak, aduh ini susah banget, gila gitu. Awalnya juga ngira kayak, aduh ini gimana ya caranya bisa smooth. Tapi kalau dari aku sendiri mungkin belajar dari referensi-referensi musik. Kalau aku tadi kayak Ariana Grande, kita bisa tahu ya reference dia segila apa.
1: Segila itu ya.
0: Segila itu. Troy Kelly juga. Kalau aku sendiri sih referensinya kebanyakan dari luar sih, dari western gitu. Mariah Carey juga. Wow gitu kan. Dan aku belajar reference tuh step by step. Dan dulu tuh aku sempet pusing banget kayak aku bisa nih ngikutin reference. Aku udah bisa kayak ngejiplak lah gitu istilahnya. Udah bisa ngejiplak, cuman aku belum bisa create my own reference gitu, belum bisa. Nah, jadi tahap gimana aku bisa menemukan cara aku khasnya aku Riven Runs itu adalah dengan tadi kayak nge-cover lagu orang, tapi aku harus taruh ciri khas aku gimana di lagu itu.
1: Oh, I see.
0: Itu,
1: jadi lagu orangnya dibikin agak ciak lah ya.
0: Aku cari nih Riven Runs-nya alternatif nadanya kemana ya gitu. Awalnya juga aku pas belajar Riven Runs tuh pelan-pelan. Kak Grace tadi ya.
1: Oh iya, Grace, betul.
0: Jadi misalnya Fall in Love Alone. Fall in Love Alone.
1: Nah lo gimana coba?
0: Nah lo gimana? Aku juga awalnya kayak aduh gila ini gimana reverse nya. Tapi belajarnya tuh step by step kak. Jadi kayak gitu. Baru abis itu next step baru baru digabungin. Jadi pelan-pelan, jadi slow mo gitu kan. Each note step by step baru aku gabungin.
1: Tuh, jadi gitu. Itu Grace ya, ternyata harus pelan-pelan pas supir ya kalau misalkan
0: pelan-pelan
1: mau latihan ya. Gitu. Terus juga ini makin banyak aja nih Felicious yang join di sini ya. Katanya tadi ada yang sempat nanya kalau enggak salah, gimana cara kamu ngebedain antara nyanyi dan juga sekolah katanya? Belajar lah, belajar gitu.
0: Belajar dan
1: nyanyi.
0: Gimana manage waktunya gitu. Kalau aku sendiri sih scheduling sih. Jadi misalnya aku udah bikin jadwal, oh kalau besok aku ada misalnya lomba nyanyi besok, berarti aku persiapannya dari pagi aku sekolah, terus langsung pulang ngerjain PR, terus mungkin bisa tidur sebentar, terus langsung siap-siap kayak tadi lomba. Jadi kayak udah ada jam-jamnya, alarm-alarmnya jam segini, udah harus GC nih, siap-siap bareng-bareng buat lomba
1: harus
0: gitu.
1: Harus GC tuh.
0: GC, yoi.
1: Ada enggak tahu enggak GC nih?
0: GC.
1: Takutnya enggak tahu nih GC apa nih. Oke, berarti kamu harus well prepare dari situ.
0: Iya, benar.
1: Oke, nah sekarang kita ke WhatsApp nih, Cia, ada Lara nih yang bertanya.
0: Halo, Lara.
1: Malam Kak. Katanya pernah gak Kak Cia ini ada di fase ketika merasa pencapaian yang Kakak Cia dapatkan itu ternyata datang bersama tekanan yang gak semua orang bisa lihat. Dan bagaimana Kakak Cia belajar untuk menghadapi tekanan itu tanpa harus kehilangan diri sendiri. Wih, bagus ya.
0: Wow, mau nangis
1: aku bajunya. Luar biasa.
0: Baru, best banget.
1: Thank you Lara ya.
0: Thank you loh Lara. Iya, sebenarnya sekarang aku lagi menjalani fase itu sih sebenarnya.
1: Oke, oke.
0: Karena kayak memenangkan The Icon itu it's a gift, it's an honor for me. Tapi sekaligus juga ada pressure-nya juga. Karena memang aku termuda kan di The Icon. Dan memang The Icon ini adalah season perdananya juga gitu. Jadi, and it's also my first time kayak terjun ke apa sih acara kompetisi TV gitu kan. Jadi pertama kali merasakan banyak hal lah. Pokoknya this is my first time in many things. Jadi it's pretty pressuring. Kayak dari sisi comments juga, negative comments mungkin juga dibanding-bandingkan juga.
1: I see.
0: Gitu. Padahal sebenarnya dari aku sendiri juga, gimana ya, aku sendiri juga dibandingkan sama orang-orang yang aku look up to gitu kan. Jadi ada rasa gak enaknya juga. Pretty much apa ya, ada sih kerasa sih pressure-nya di umur aku yang juga masih muda ini. Setiap apapun yang aku lakukan tuh kayaknya pasti ada aja orang yang komen tentang itu gitu. Kerasa sih pressure-nya. Cuman kalau dari aku sendiri, gimana aku keep up to being a version of myself itu lebih ke berdoa sih. Lebih ke berdoa, spend time with myself and with my own mind. Terus juga kayak tadi aku bilang berdoa, karena aku setiap kali aku perform tuh aku berdoa supaya suara aku ini bisa memberkati banyak orang.
1: Amin.
0: Amin. Jadi I always try my best to give the best for you guys juga. Jadi gimana caranya aku bisa jadi versi diri aku sih, sebenarnya lebih ke berdoa. Berdoa ke Tuhan, spend time with family juga, karena keluarga yang tahu kita benar-benar tuh gimana aslinya, gimana personality kita, gimana aslinya di rumah tuh keluarga yang paling tahu. Jadi aku tuh lebih spend time lebih banyak sama keluarga aku gitu. Bahkan setiap karantina, di masa karantina itu juga aku sering kali video call gitu. Setiap kali aku mau perform, "Ma, yang kayak gini tuh improve-nya aku gak sih? Atau apa gimana? Terlalu over kah? Terlalu gitu." Aku selalu tanya dulu sih ke mama papa aku, ke orang tua, keluarga. That's pretty much sums up who's me gitu.
1: Jadi itu ya Lara, kalau misalkan dari Cia memang banyak, apa ya, bisa dibilang meditating ya sih kalau kamu kamu sama diri kamu sendiri gitu nggak sih?
0: Renungan.
1: Renungan, apa namanya, yoga, bakasana gitu-gitu ya. Gitu. Jadi cara Cia menghadapi tekanan tadi kayak gitu ya. Gitu, tanpa kehilangan diri sendiri.
0: Betul.
1: Harus. Oke, itu tadi. Ini banyak banget yang bilang makasih juga. Felicia gitu katanya.
0: Makasih.
1: Oke. Katanya keren banget jawabannya Cia. Widih.
0: Terima kasih.
1: Ini pasti Felicia semua nih yang join nih.
0: Thank you. Yeah, Felicia sudah nonton.
1: Luar biasa nih Felicia ya. Tapi anyway Cia, buat kamu nih sebagai penyanyi, kira-kira best time untuk mendengarkan makanya ini kapan?
0: Masalahnya, sorry.
1: Kok jadi makanya? Masalahnya. Masalahnya ini kapan?
0: I think best time itu di jam 8 mungkin ya.
1: Oh, jam 8 malam? Kenapa tuh?
0: Aku gak tahu, kayak aku kepikiran jam 8 aja karena kalau aku sendiri, mungkin ini based on pengalaman kali ya, fase-fase gamon tuh mulainya dari jam-jam sorean gitu kak.
1: Jam-jam sore?
0: Oh, berarti bukan jam 8, Deng. Mungkin jam 5 bisa kali ya, udah mulai dari
1: jam 5. Wah, gila sore banget itu. Jam-jam orang pulang kerja tuh.
0: Benar-benar.
1: Iya sih. Justru di jam-jam rawan itu ya.
0: Jam-jam rawan, yoi.
1: Jujur.
0: Overthinkingnya mulai di situ.
1: Overthinking. Hindari jam 11 ke atas lah kalau bisa ya.
0: Iya.
1: Kalau bisa udah tidur tuh.
0: Itu tuh lebih, kalau jam 11 tuh itu udah lebih deep in their feelings.
1: Wah,
0: banget itu.
1: Kacau. Nah,
0: itu udah kacau sih itu.
1: Nah, kalau cowok-cowok udah nongkrong biasanya udah ngomongin UFO tuh jam segitu. Jadi jam-jam rawan itu harus dihindari.
0: Betul.
1: Oke Cia, kira-kira kamu mau bilang apa nih ke Felicious dan juga mungkin teman Produce seluruh Indonesia yang lagi nonton kita di YouTube RRI Jakarta, kira-kira apa yang pengen Cia sampaikan? Silakan.
0: Jadi buat teman-teman Felicious dan juga buat teman-teman Produce di seluruh Indonesia, salam kenal ya. This is my first step juga, apa ya, baby step lah ya. Aku rilis lagu terbaru aku ini, judulnya Masalahnya. Aku berharap kedepannya lagu Masalahnya ini juga bisa menjadi soundtrack kehidupan kalian yang lagi ada di fase gagal move on sama yang masa lalu itu. Ya, dan aku berharap bisa relate sama kalian juga. Terus juga, apa ya, aku berharap kedepannya teman-teman juga bisa seneng sama karya-karya aku, karya-karya aku di industri musik ini kedepannya. And yes, jangan lupa untuk streaming lagu terbaru aku Masalahnya. Dan kalian udah bisa tonton visualizernya juga di YouTube guys. It is now out on all digital platforms. Thank you semuanya.
1: Wow, luar biasa. Jangan lupa ya, udah bisa kamu dengerin di All The SP ya.
0: Betul.
1: Dan jangan lupa dipakai di konten-konten kamu juga.
0: Betul.
1: Kali ya.
0: Betul, yang relate-relate gitu sama lagu yang Masalahnya relate, boleh.
1: Yang tiba-tiba gamon di jam-jam yang tidak terduga.
0: Yes, ya kan? Kadang tuh karena sering kayak, oh yeah, udah ngerasa kayak, oh udah lah, udah lupa. Tapi sekali ada hal pemicu gitu, yeah, yang kayak, aduh keinget lagi, kayaknya gue masih gamon deh gitu.
1: Bener, bener, bener. Kalau gitu, ya, kata orang sekarang, ketriggernya sering ya.
0: Ketrigger, betul.
1: Ketriggernya
0: betul,
1: sering ya. Atau mungkin kamu bikin konten when ya juga bisa tuh.
0: When ya.
1: When ya gitu.
0: When yang lupain dia gitu.
1: Gokil. Jadi jangan lupa untuk BTW buat yang mau nge-follow sosial media kamu, Cia bisa di mana?
0: Ada di IG itu felicia.angelica. Felicianya A-nya 2.
1: Oke. Okay.
0: Terus kalau di TikTok itu Ciapa ya? Ciapa ya? Gitu.
1: Ciapa ya? Lucu banget sama IG ya. Oke, kalau gitu jangan lupa didengerin terus dan juga dipakai ya lagunya untuk yes, konten-konten kamu. So, teman berdua gak kerasa banget udah hampir 1 jam Ellen dan Cia menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal ditemenin lagi sama penyiar Pro 2 FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia. So, kita pamit dulu Cia ya.
0: Yes.
1: So, Ellen Negeri Sandaru pamit. And juga
0: Felicia pamit.
1: And bye-bye teman Pro 2. Bye-bye.

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Teman Pro 2 di mana saja berada, teristimewa yang berdomisili di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, teriring salam dan terima kasih kami hadirkan atas kesetiaan Teman Pro 2 telah mengikuti siaran kreatif dari Radio Republik Indonesia, program 2 Wamena hari ini Senin 28 September 2026. Kami berharap Teman Pro 2 puas dan bangga telah bermitra bersama Pro 2 Wamena untuk mewujudkan hari esok yang lebih gemilang. Yogo Takubuluk, Moto Kanorogo, akhirnya mewakili seluruh kerabat kerja Pro 2 yang bertugas hari ini dari kawasan Jalan Ahmad Yani nomor 64 Wamena. Kami mohon pamit sembari mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok hari. Sekali dudara, tetap dudara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro2, inilah Radio Republik Indonesia, program Madua Wamena, teman terbaik kamu. Dipancarluaskan dari Jalan Ahmad Yani nomor 64 Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan. Pro2 RRI Wamena mengudara dengan frekuensi 96,3 MHz dan dapat juga didengarkan melalui RRI Digital. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, sekali di udara, tetap di udara, merdeka!

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Tunu.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Kamu dulu yuk di Info Pro 2. Info Pro 2.
1: Update info di jam 6 pagi ini barengan sama Fajar, teman-teman Pro 2, Ketua Dekar Nasda Jayawijaya, Dr. Indawati. Maksud kami Dr. Indawati Waromi Murib, SPKJ, tampil membawakan kebaya. Maksud kami Ketua Dekranas Dajai Wijaya, Dr. Indawati Waromi Murib, tampil membawakan kekayaan budaya Lembah Balim dalam fashion show parade pakaian Nusantara pada Kria Nusa 2026 di Jakarta International Convention Center hari Senin kemarin. Indawati tampil mengenakan busana batik Papua yang dipadukan dengan noken cendrawasih, hiasan burung, maksud kami hiasan bunga kurulu, serta tas rajutan noken hasil produksi UMKM Mama Mama Jayawijaya. Penampilan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkenalkan kerajinan tangan sekaligus budaya masyarakat Jayawijaya pada masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia. Berbagai produk yang dikenalkan dalam program busana tersebut merupakan hasil karya pengrajin lokal yang dikembangkan oleh UMKM Mama Mama di Jayawijaya. Parade pakaian Nusantara diikuti para ketua Dekranasda dari kabupaten dan kota di Indonesia yang menampilkan kekayaan hasanah busana serta kerajinan daerah masing-masing. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian Kria Nusa 2026 yang mempertemukan berbagai produk kerajinan dan budaya dari seluruh Indonesia.
0: Update info kamu dulu yuk di Info Pro 2. Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, laporan terbaru survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia periode Februari hingga Maret 2026 mencatat perubahan signifikan pada landscape media sosial di Indonesia. Platform video pendek TikTok berhasil menempati posisi puncak sebagai media sosial yang paling sering diakses oleh masyarakat Indonesia, melampaui raksasa media sosial lain seperti Facebook dan Instagram. Berdasarkan data APJII, sebanyak 31,8% responden mengaku paling sering membuka TikTok. Posisi kedua ditempati oleh Facebook dengan persentase 29,4%, disusul Instagram di urutan ketiga dengan 27,7%. Sementara platform lain mencatatkan posisi yang jauh lebih kecil, yaitu WhatsApp 1,7%, YouTube 1,6%, X atau Twitter 1,5%, dan Threads 1%. Kita bakalan beralih ke update informasi lainnya.
0: Update info kamu dulu yuk di Info Pro 2. Info Pro 2.
1: Antusiasme publik Argentina menyambut laga perpisahan Lionel Messi bersama timnas Argentina begitu besar. Tiket pertandingan Argentina menghadapi Benin di Estadio Monumental Buenos Aires pada 6 Oktober mendatang ludes dalam waktu kurang dari 2 jam setelah penjualannya dibuka. Penjualan tiket dibuka pada hari Kamis 24 September pukul 18.00 waktu Argentina melalui platform resmi Deportix. Sejak awal penjualan, calon penonton harus menghadapi antrean virtual panjang sebelum dapat mengakses halaman pembelian. Sejumlah pengguna juga melaporkan keluhan terkait laman proses dan kendala saat melakukan transaksi. Asosiasi Sepak Bola Argentina menetapkan harga tiket mulai dari 90.000 hingga 480.000 peso Argentina. Laga melawan Benin menjadi perhatian khusus karena AFA telah memanggil Messi untuk menjalani penampilan perpisahan bersama timnas Argentina. Presiden AFA Claudio Tapia sebelumnya menyatakan Messi diundang untuk mendapatkan penghormatan perpisahan pada 6 Oktober. Pertandingan tersebut akan menjadi bagian dari rangkaian 3 laga kandang Argentina pada periode FIFA September sampai dengan Oktober. Sebelum menghadapi Benin, Argentina dijadwalkan menghadapi Bolivia pada 30 September dan Burkina Faso pada 3 Oktober di Monumental. Sekian untuk update info Pro 2 dan informasi update lainnya bisa langsung kamu cek di www.rri.co.id.
0: Info Pro 2. Tri Pras. Setia RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita, dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga.

Yes, kamu masih dengerin Pro 2 RRI Wamena, teman terbaik kamu. Welcome, welcome, welcome teman-teman Pro 2. Alright, pada selamat pagi buat teman-teman Pro 2. Nemenin kamu di tengah suasana kantor saya yang hari ini masih WFH, WFA, WFC, WF, work from anywhere lah. Pokoknya gitu teman-teman Pro 2 ya. Mana WFA-nya tuh sampai minggu ini lagi, berarti kayak sampai bulan depan gitu coy. Ya udahlah, nggak usah ngebahas itu karena kita nggak WFA ya, kita work from studio teman-teman Pro 2 ya. Masih live dari studio Pro 2 RRI Wamena teman-teman Pro 2, tentunya di siaran pagi Pro 2 FM. Sepada selamat pagi teman-teman Pro 2. Sekarang udah 18 menit dari jam 6 pagi dan kamu udah bisa banget dengerin Pro 2 FM lewat streaming kami di www.rri.co.id/wamena sama juga lewat mobile application RRI Digital. Tadi udah ada RCT bareng sama The Eleven with Look Away, terus ada Chris Adam Goodside, Liodra, teman-teman Pro 2 di albumnya Liodra karena dia juga bakalan ngerilis album baru. Lagunya udah sempat di-spill tuh teman-teman Pro 2, ada lagu jatuh cintanya, ada lagu galaunya juga gitu kan ya. Ya masih gak jauh-jauh beda patternnya dari album Liodra sebelum-sebelumnya juga atau single-singlenya dia sebelum-sebelumnya juga gitu ya teman-teman Pro 2. So kita tungguin aja dan kita lanjut yuk teman-teman Pro 2 di sepada. Selamat pagi buat teman-teman Pro 2, selamat siap-siap pagi ini. Happy morning teman Pro 2.

0: Bentar, Mi.
1: Oh, ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di area Rinio.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya udah banyak.
5: Ini dia menang.
6: Yes,
3: menang. Ini aku di Pro 2.
1: Jangan rebutan.
7: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi content.

Yes, kamu masih dengerin Spada. Selamat pagi teman-teman Pro2. Kita mau nyampein info dikit berdasarkan laporan harian sebaran titik panas yang dikeluarkan sama BMKG Wamena nih teman-teman Pro2 per tanggal 28 September yang itu adalah kemarin. Kok kemarin sih 28? Itu hari Minggu ya, 28 ya. 28 itu harusnya hari Senin, sorry. Iya benar, pertanggal kemarin 28 September di hari Senin, teman-teman Pro2. Ya, 28 September 2026, laporan harian sebaran titik panas di Papua Pegunungan sendiri. Ternyata menurun nih, teman-teman Pro2, total hotspotnya sendiri mencapai 30 titik ya. Teman-teman Pro2, untuk peta sebaran titik panas atau hotspotnya dengan intensitas tinggi atau high itu hanya terdeteksi satu saja di Papua Pegunungan, teman-teman Pro2. Kemudian untuk sedang atau medium ditemukan sebanyak 20 titik dan rendah atau low ditemukan 6 titik saja. Jadi totalnya memang ada 30 sebaran titik hotspot di Provinsi Papua Pegunungan gitu teman-teman Pro2. Informasinya bakalan terus kami update buat teman-teman Pro2 juga. Karena ini memang masih musim kemarau, kita masih menantikan hujan bersama-sama juga gitu ya teman-teman Pro2. Jadi tetap jaga lingkungan, jaga keamanan bersama.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Ayo ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Yah, kalah lagi.
2: Terus amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

Hari ini bakalan jadi cerita gitu teman-teman Prodo, dan kemarin fix sudah banget jadi cerita. Semoga kemarin ceritanya bisa jadi bekal buat hari ini juga gitu teman-teman Prodo, terlebih cerita dari energi-energi yang positif gitu teman-teman Prodo bakalan terakumulasi di hari ini. Hari ke-29 sudah akhir bulan di bulan September ya teman-teman Prodo. Dan kamu masih dengerin Spada. Selamat pagi teman-teman Pro 2. Udah mau jam 7 pagi, kita mau update dulu untuk informasi perakiran cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi Kelas 2 Wamena nih teman-teman Pro 2. Untuk Wamena Kota sendiri, hari ini, lebih tepatnya pagi ini, diperkirakan bakalan berawan sampai dengan siang hari nanti. Nah, semoga malam nanti sesuai dengan perakiran cuacanya yang menunjukkan bahwa Wamena Kota diperkirakan bakalan hujan ringan. Ini harapan banyak orang ya teman-teman Prodo ya, di tengah memang puncak musim kemarau masih bakalan terus terjadi sampai di bulan depan teman-teman Prodo ya. Sementara untuk beberapa kabupaten di Jayawijaya, Tolikara, Yahukimo, Yalimo, dan juga Pegunungan Bintang diperkirakan juga pagi ini berawan teman-teman Prodo. Sementara Lanijaya dan juga Nduga diperkirakan berawan tebal. Sementara Mambramo Tengah diperkirakan akan mengalami hujan dengan intensitas ringan sepanjang hari ini. Wah, ini kalau ngelihat perkiraan cuacanya udah mulai hujan-hujan ya, mulai dari siang sampai dengan malam, bahkan dini hari nih teman-teman Prodo untuk Provinsi Papua Pegunungan sendiri. Itu dia perakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi Kelas 2 Wamena nih teman-teman Pro 2. Untuk informasi update-nya tentunya bisa kamu lihat di kanal-kanal resmi Radio Republik Indonesia, baik siaran maupun juga KBRN, Kantor Berita Radio Nasional di rri.co.id, dan juga tentunya di kanal resmi milik BMKG sendiri, teman-teman Pro 2 ya. Tepat jam 7 pagi, kita punya new entry untuk bulan ini, teman-teman Pro 2, yang wajib banget kamu request di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. New entry of the month.

Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

0: Warganet lagi banyak banget ngebahas soal konsernya Olivia Rodrigo, teman-teman Pro 2. Bener-bener kayak orangnya beautiful, cantik banget gitu teman-teman Pro 2 ya. Jadi kayak dibagi ke beberapa musim ya kalau nggak salah teman-teman Pro 2 si konsernya Olivia Rodrigo sendiri, teman-teman Pro 2. Nah, selain Olivia Rodrigo yang baru aja konser, update-nya kita juga punya update soal klasemen medali Asian Games 2026 nih teman-teman Pro 2. Kira-kira Indonesia udah ada di posisi berapa ya? Nah, sampai di hari Minggu 27 September kemarin pukul 10.40 ya teman-teman Pro 2. Jadi Indonesia mengoleksi 2 medali emas, 4 perak, dan 17 perunggu. Totalnya tuh 13 medali teman-teman Pro 2 ya. Kontingen Indonesia masih berada di posisi ke-14 klasemen medali Asian Games 2026 IG Nagoya nih teman-teman Pro 2. Sebelumnya Indonesia tuh ngedapetin emas lewat Rahmat Erwin Abdullah dari cabang angkat besi nih teman-teman Pro 2. Dia juga jadi juara nomor 75 kg putra setelah membukukan total angkatan 366 kg teman-teman Pro 2. Nah, berdasarkan klasemen medali yang ditampilkan di situs resmi Asian Games 2026, Indonesia ini mengoleksi 2 emas, 4 perak, dan 17 perunggu. Jadi totalnya sekali lagi 23 medali yang sudah dikumpulkan sama kontingen merah putih, teman-teman Pro 2. Indonesia tuh ada di bawah Taiwan ya, teman-teman Pro 2. Di atas Indonesia tuh masih ada Malaysia juga. Waduh, oke. Sebenarnya totalnya nggak terlalu jauh sih ya teman-teman Pro 2. Cuman memang Malaysia udah mengoleksi 4 emas gitu teman-teman Pro 2. Kalau di total sih emang medalinya banyakan Indonesia. Tapi balik lagi emasnya udah 4, Malaysia, Indonesia sementara baru 2 gitu ya teman-teman Pro 2. Sementara Thailand itu ada di posisi ke-6 teman-teman Pro 2. Abis itu China masih berada di posisi teratas klasemen medali Asian Games 2026. Teman-teman Pro 2, Cina udah mengoleksi sebanyak 111 emas. Sudahlah, jauh banget nih teman-teman Pro 2 ya. Di belakang Cina ada Jepang sebagai runner-up dengan 32 medali emas teman-teman Pro 2 ya. Dan Korea Selatan di posisi ketiga dengan emasnya udah 17 emas nih teman-teman Pro 2. Oke, jadi posisi 1 tadi ada Cina, 2 Jepang, 3 Korea Selatan, 4 Uzbekistan, 5 Kazakhstan nih teman-teman Pro 2. Sementara balik lagi Indonesia masih ada di posisi ke-14. Yuk, fighting nih buat tim nasional Indonesia di Asian Games 2026.
1: Info Pro 2 FM.
2: Chat-chat bareng yuk di WhatsApp Pro 2 0811 482842. RRI Pro 2 Wamena.
3: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Yes, meskipun masih harus puas di posisi ke-14, kita harus tetap let it go. Hidup terus berjalan, so semangat pagi teman-teman Pro 2. Ada Run bareng sama Sheila nemenin kamu pagi ini di Spada.

Gimana teman-teman Pro 2 udah siap-siap di 7.33, setengah 8 pagi gitu kan ya, udah nyeruput kopi kah, udah mandi pagi kah, udah seger kah, udah sarapan pagi kah. Tapi kalau misalkan kamu belum ngelakuin semua yang Fajar sebutin tadi, it's okay, gak apa-apa. Kalau memang jam kerja kamu mungkin agak fleksibel sekitar kayak 9 to 5, berarti jam 9 nanti mulai ya. Iya, berangkat kerjanya atau kerjanya mulai jam 9, tapi persiapannya tuh gak dihitung gitu ya teman-teman berdua. Lah, harusnya sih tetap dihitung ya. Tapi gak gitu matematikanya bro sis. So selamat siap-siap pagi aja buat kamu. Masih barengan sama Pro 2 FM, masih di Spada. Selamat pagi teman-teman Pro 2. Ada Run bareng sama Sheila, Salma Saljabil juga teman-teman Pro 2. Beh, Olivia Rodrigo nemenin kamu juga. Nona, Hindia, The Weeknd, siapa lagi? Semuanya udah nemenin kamu teman-teman Pro 2. Dan kita juga masih bakal terus nemenin kamu juga. Available buat kamu dengerin di www.rri.co.id/wamena. Dan juga tentunya lewat RRI Digital ya teman-teman berdua ya. Tadi update info seputar perakiran cuacanya udah. Semoga makin siap buat aktivitas pagi ini. Klasemen medali Asian Games 2026-nya juga udah kita bagiin gitu teman-teman berdua. Apa? Minta dibagiin tips? Tipsnya apa ya? Tipsnya biar gak males-malesan jar, ya jangan males teman-teman Pro 2. Mulai gerak aja udah, kalau nurutin badan yang kayaknya pingin tiduran aja, pingin rebahan aja, pingin scroll TikTok aja, ya saya juga mau gitu ya teman-teman Pro 2. Tapi sayangnya kadang-kadang hal-hal kayak gitu, satu sisi mungkin oke, satu sisinya gak bikin kita kaya bro sis. Pro 2, teman terbaik kamu. Yuk, mendingan kita move teman-teman Pro 2. Selamat menempuh perjalanan. Hati-hati di jalan buat yang udah mau on the way. Kita punya Meghan Trainor with Lips Are Moving. Barengan sama Nuka nanti juga bakal nemenin kamu di Spada. Selamat pagi teman-teman Pro 2.

0: 102,1 Pradolfi untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Nggak tahu apakah ada hubungannya sama encore-nya Avengers apa enggak, tapi ini Taylor Swift ngeluarin part of the life of a showgirl, the encore, teman-teman Pro 2 lewat Patient Zero. Ini tuh apa ya, istilah kesehatan, istilah medis gitu teman-teman Pro 2, tapi terdengar amat sangat personal gitu kan ya. Kemarin di 25 September Taylor Swift resmi ngeluarin Patient Zero teman-teman Pro 2, dan yes, barusan kita puterin lagunya teman-teman Pro 2. Mungkin kalau kamu dengerin lagu ini tuh kayak lagunya tuh kayak tentang wabah penyakit, ngajakin kita flashback ke 2019-2020 gitu kah? Tapi kalau misalkan kamu udah ngedengerin repeat lagu ini juga gitu teman-teman Pro 2, atau mungkin ngedenger ceritanya juga, penyakit yang dimaksud ini justru tuh ya gak jauh-jauh dari cinta, pola hubungan yang bikin seseorang tuh perlahan-lahan tuh sadar kalau enggak, ini gak beres gitu teman-teman Pro 2, ini gak beres, ini pasti ada yang salah gitu kan ya. Feeling biasanya tuh mainnya di situ tuh teman-teman Pro 2. Bahkan tuh Taylor Swift itu ngejadiin apa ya, dia sebagai kelinci percobaan, AKA orang pertama yang ngalamin gitu teman-teman Pro 2. Iya,

belum tentu benar-benar merupakan sumber awal wabahnya ya. Jadi kayak masih didiagnosis lah, kamu tuh orang pertamanya gitu, teman-teman berdua. Nah, dipindahlah tuh POV-nya Taylor Swift tuh, dia ngambil konsep yang akhirnya ke dunia percintaan. Jadi dari wabah tadi ke dunia percintaan gitu, teman-teman berdua. Kalau hubungan tersebut diibaratkan sebagai sesuatu yang menular dalam tanda kutip. Jadi Taylor Swift kayak ngomong bahwa dia tuh orang pertama kali yang terkena dampaknya gitu. Makanya ketika dia ngatakan bahwa dia adalah patient zero, maksudnya tuh kurang lebih ya gue sudah pernah ada di posisi itu. Gue duluan coy, gue udah mentas nih gitu kan ya, sekarang tinggal lo nyebur. Nah, bahasa gaulnya tuh kayak gitulah, teman-teman berdua ya. Yang menarik lagi adalah lagu ini itu tuh gak sekedar cerita tentang mantan atau pacar baru aja gitu loh, teman-teman berdua. Taylor Swift justru lagi ngomong ke sesama cewek, woman to woman gitu, teman-teman berdua. Yang mungkin sekarang lagi sama mantannya gitu kan ya. Bahkan seolah-olah dia tuh sudah tahu kalau suatu hari dia bakalan nerima telepon tersebut gitu, teman-teman berdua. Yes, dia udah tahu kalau si cewek itu tuh bakal ngubungin dia untuk memastikan apakah pengalaman yang lagi dijalanin sekarang tuh pernah terjadi di sang mantan kekasihnya gitu. Jadi bukan dua perempuan ini bukannya dua perempuan ini saling bermusuhan karena satu laki-laki, mereka malah tuh tukar informasi karena sama-sama pernah berhadapan dengan orang yang sama. Ngerti gak sih maksudnya, teman-teman berdua? Oke, nikmatin mantan gue. Nanti kalau lo ngerasain sesuatu, lo boleh datang ke gue, kita cerita-cerita bareng. Apakah dia masih sama, stuck di situ-situ aja gitu. Jadi kayak orang yang sama, apakah pengalamannya akan sama juga di pasangan yang berbeda gitu, teman-teman berdua, kurang lebih kayak gitulah ya. So, Taylor Swift Passion Zero udah kamu bisa request, teman-teman berdua, di jam-jam request di Berdua FM, teman terbaik kamu. Sekali lagi, please welcome Taylor Swift Passion Zero, teman-teman berdua.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

Kalau misalkan kamu nggak bisa jatuh cinta atau sedang tidak ingin bercinta gitu, teman-teman berdua, mendingan salurin something yang mungkin kamu ngerasanya kamu gabut, biar gabutnya berfaedah. Teman-teman berdua, dukung finalis Bintang Radio Indonesia untuk seleksi tingkat Korwil. Yes, perwakilan Wamena itu tuh ada Brian Melianus ya, Brian Melianus sama Jane Elso Niwali. Itu untuk perwakilan RRI Wamena. Dan pagi ini saya ngecek di Bintang Radio RRI.id, teman-teman Pro 2, voting Brian sama Jane ada di nomor 1 sama runner up. Yes, Brian udah mendapatkan vote sebanyak 3.600 lebih vote. Itu ada di posisi nomor 1. Nomor 2-nya ada Jane dengan vote sebanyak 2.451. Itu ada di runner up, teman-teman Pro 2. Yuk, vote terus perwakilan RRI Wamena di seleksi tingkat Korwil, teman-teman Pro 2. Votingnya ini masih terbuka gitu kan ya. Kamu bisa voting lewat bintangradio.rri.id. Bintangradio.rri.id, teman-teman Pro 2, cari di situ. Untuk informasi lengkapnya ada di situ banget gitu, teman-teman Pro 2. Karena seleksi tingkat satkernya udah, sekarang seleksi tingkat Korwilnya ya, teman-teman Pro 2. Untuk Korwil sendiri kita ada berapa nih? 14, teman-teman Pro 2. Ada 14 kandidat dan Brian sama Jane itu ada di nomor 1 sama nomor 2 untuk vote paling tingginya ya, teman-teman Pro 2. Terus mungkin kayak kamu nanya-nanya juga gitu, teman-teman Pro 2, gimana sih kak buat cara ngevote-nya? Itu tuh ada cara votingnya kalau nanti kamu buka di bintangradio.rri.id. Nah, cara votingnya itu ada 3 langkah, teman-teman Pro 2. Pertama, kamu harus bikin akun, nanti daftar sama verifikasi email, terus kamu isi dompet, top up, ya, bayar online, terus kamu bisa ngirim suara gitu, teman-teman Pro 2 ya. Jadi kamu bikin akunnya ya standar aja, bikin akun lah. Nama lengkap, jenis kelamin, bla bla bla, email, nomor, terus kata sandi, pakai kata OTP juga. Habis itu nanti kamu top up, habis top up kamu pilih jagoan kamu gitu, teman-teman Pro 2 ya. Gitu ya, teman-teman Pro 2. Oke. Dan info lainnya adalah kemarin hari pertama seleksi tingkat Korwil untuk Bintang Radio Indonesia 2026 ya, Korwil 1 Jayapura, teman-teman Pro 2, ada 14 kandidat. Gitu kan, ini masing-masing satker gitu, teman-teman Pro 2. Jadi ada 7 satker nih yang dipertarungkan untuk untuk seleksi tingkat Korwil di Bintang Radio Indonesia Korwil 1 2026 ya, teman-teman Pro 2. Kemarin hari pertamanya udah tampil di pukul 1 siang, hari ini juga pukul 1 siang lagi, teman-teman Pro 2, nanti bakalan disiarkan di Pro 2 RRI Wamena. Tentunya kita bakal nyiarin, teman-teman Pro 2, dan juga kamu bisa nonton secara langsung di YouTube-nya RRI Jayapura, teman-teman Pro 2. Cari aja RRI Jayapura untuk seleksi Bintang Radio tingkat Korwil 2026 gitu, teman-teman Pro 2 ya. Nanti akan live di situ juga gitu, teman-teman Pro 2. Kalau pingin rewind, pingin nonton ulang, tontonan ulangnya juga ada di YouTube, cari aja, teman-teman Pro 2 ya. Intinya adalah nanti kita bakal nyiarin lagi untuk seleksi Bintang Radio Indonesia tingkat Korwil 1 Jayapura, teman-teman Pro 2. Jangan lupa vote ya, Jane sama Brian, biar vote mereka menghasilkan something yang lebih gede lagi vote-nya. Biar tetap bertahan di nomor 1 sama nomor 2 ya, teman-teman Pro 2. Jangan lupa, kamu langsung buka aja bintangradio.rri.id untuk voting jagoan Bintang Radio dari RRI Wamena.

0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Kamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: terus. Lama-lama tenggelam juga tuh di kasur.
1: Ih, apaan sih? Orang lagi me-time juga.
0: Me-time sih me-time. Tapi gak gitu juga kali. Mending ikut aku jogging aja yuk.
1: Ogah, males ah, mager.
0: Ih, gak asik. Ya udahlah kalau gitu aku balik aja. Mau rebahan juga di rumah.
1: Ya, malah ikutan mager.
2: Kebiasaan mager atau malas gerak akan membuat kamu kehilangan massa otot, bisa berpotensi terkena osteoporosis, semakin lemas, cepat lelah, dan yang paling mengkhawatirkan, membuat fungsi otak menurun. Kan jadi susah dapat jodoh.